0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujut dah catur becak ti ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kupu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Bareng siapa?
5: datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish.

0: lurus, ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang, dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nime berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mengatanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen na long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
0: Ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang.

0: Alamat JV Amin Family Group nya Bang Tajin.
1: Alamat JV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan.
1: Menyobat JV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
2: Cuman nak supir buat drone?
1: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
5: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
4: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne salah urun servis, maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
5: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum
5: untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get. Anji, get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original.

0: grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya.
1: Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Pahala tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja, Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang yang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kwaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak drone untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penepah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi cik nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan.
8: berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kupu. Tengah cek ke kontrol wo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya long.
6: Yang kenyan Ku Haji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pateman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Senang sekali saya Nidar bisa kembali temani Anda di hari ini di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Selasa 6 Oktober 2026 rekan sebaya. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat bersama saya untuk menghadirkan lagu-lagu favorit Anda tentunya yang bisa Anda request di dua nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS. Rekan semuanya, tentunya sekarang Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awilok Semawe. Baik rekan sebaya, apa kabar untuk Anda semuanya yang siang ini masih memantau Radio Citis FM ya, dan Anda juga yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja rekan sebaya. Sudah ada penelpon pertama setelah lagu yang sudah mengawali suai jumpa kita dibawakan oleh Meli dengan judul lagu Matamu. Sudah ada penelpon perdana, langsung saya terima. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Bang Baka di Baloi. Baik Bang Baka, Bang Baka mau kirim salam buat siapa aja ini Bang Baka? Iya. Iya. Oke. Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini Bang Baka? Baik, Bang Baka mau lagu apa ini? Hah? Lagu apa Bang Baka? Suaranya kecil sekali Bang Baka, saya nggak dengar. Judulnya? Aduh, bisa sekali lagi Bang Baka diulang?
1: Elik Quality Aceh.
0: Oh, aduh, lagu itu nggak bisa kita putarin. Yang lain Bang Baka, jangan lagu-lagu politik Bang Baka.
1: Kalau enggak, apakah era Mabuk Iguchi?
0: Judulnya?
1: Mabuk Iguchi.
0: Mabuk Iguchi, baik, ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, Bang Baka suaranya yang terakhir ini enak didengar. Bang Baka jelas suaranya, besar suaranya. Please Bang Baka untuk ke depan suaranya agak kenceng ya. Itu kalau Bang Baka suaranya kecil, yang disalamin juga gak pada dengar. Jadi kan sayang aja tuh Bang Baka ya. Untuk ke depan suaranya mungkin boleh lebih dikencengin dari awal ya. Oke, kita tinggalkan dulu Bang Baka yang ada di Baloi Puntut. Selamat siang aja buatnya Bang Baka. Dan untuk yang mau menyusul Bang Baka, silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk lagu yang sudah saya siapkan dibawakan oleh Aba KAR dengan judul lagu Mabuk Iguchi yang sudah saya persiapkan untuknya Bang Baka yang ada di Baloi ya. Semoga lagu ini akan bisa menghibur Bang Baka yang sedang ngapain nih Bang Baka? Lagi aktivitas atau lagi kerja atau lagi santai ya, apapun yang Bang Baka lakukan semoga semuanya lancar. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abu Bentara.
1: Ya.
0: Iya, baik Abu Bentara, gimana siang ini? Hujan enggak di situ, Abu?
1: Hujan.
0: Oh, hujan. Iya. Baiklah Abu, silakan, mau salam buat siapa ini, Abu?
1: Semua ya, teman.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Ya, ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapan selamat ya.
0: Baik, Abu, terima kasih. Untuk lagu mau lagu apa ini?
1: Lagu Amewamu ya.
0: Hmm?
1: Dari Amewamu ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa boleh?
0: Amir Mahmud.
1: Ya.
0: Kalau enggak ada di playlist ya gantikan ya.
1: Oke.
0: Baiklah. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya ada Abu Bentara di Buloh. Selamat siang juga nih buatnya Abu Bentara yang ada di Buloh. Yang mau menyusul silakan. Ternyata masih ada lagi yang berdering kali ini, langsung aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: Abu Sabar.
0: Ah, Abu Sabar di Panton ya?
2: Ya.
0: Cuaca di Panton gimana nih? Udah lama enggak monitor gimana?
2: Hujan.
0: Sampai sekarang masih hujan?
2: Sekarang tapi masih mendung.
0: Oh, masih mendung sama. Tapi aman kan?
2: Ah, posisi aman lah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, silakan. Boleh, silakan.
2: Salam kepada Bang Baka. Abu Bendara.
0: Baik.
2: Pak Wajul.
0: Iya.
2: Sudirman. Kepada Mustafa. Julim.
0: Iya.
2: Kepada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Pak Wayus. Kepada Bunda Salmi.
0: Iya.
2: Bunda Dewi.
0: Oke.
2: Bunda siapa lagi ya? Bunda Kelola yang apa di tinggal tuh?
0: Yang di Utenkat Bunda Salmi.
2: Oh ya, Bunda Salmi.
0: Terus?
2: Habis itu kepada Antumuna.
0: Oke.
2: Dan lain yang udah masuk, yang belum masuk.
0: Terus yang spesialnya buat siapa ini? Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini, Abu Sabar? Oke, siap, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, ada Abu Sabar di Panton Labu. Selamat siang aja nih buatnya Abu Sabar yang sudah ikutan bergabung. Ada juga tadi Abu Bentara di Buloh dan ada Bang Baka di Baloi ya. Selamat siang dan salam kompak aja deh untuk semuanya rekan sebaya. Untuk Anda yang gak tahu mau ngapain nih ya, karena mungkin kegiatan Anda senggang untuk saat ini, ya sambil rebahan aja, tapi mau dipejamkan matanya juga gak bisa kepejam. Ya mending gabung aja di program acara Citra Warna Sore ya, karena di sini Anda bisa pilih lagu-lagu favorit Anda dari segala genre, tentunya lagu yang ada di playlist kita untuk hari ini rekan sebaya. Nah, kali ini lagu sudah saya siapkan dari Aba KAR dengan judul lagu Mabuk Iguchi buatnya Bang Baka di Baloi, dilanjutkan lagu yang dibawakan Lukman Hakim bersama Nisa dengan judul lagu Setia Untukmu. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panai nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
3: Bok panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku."
5: kau tidak menderita bala musibahku ini. Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore. 33 menit sudah lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan Nidar masih bersama Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik rekan sebaya, untuk berikut saya akan bacakan dulu pesan yang sudah masuk. Buat yang mau gabung silakan aja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk pesan kali ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Putri di Bayu. Salam buat kakak aja, spesial buat Bang Reza. Semoga sehat selalu, mudah rezeki, amin. Baik, kita tinggalkan dulu Putri yang ada di Bayu. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sedang beraktivitas, masih dalam jam kerjanya, baik itu bekerja di pasar, di toko-toko, atau di kebun ya, atau malah di perjalanan, lagi di perjalanan ya, kerjanya di jalan maksudnya supir atau apalah ya, intinya sedang dengerin Radio Citis FM. Saya harap di sini saya bisa menemani Anda dan menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, untuk lagu yang sudah saya persiapkan akan segera saya hadirkan kali ini rekan sebaya. Lagu, saya harap di sini saya bisa menemani Anda dan menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, untuk

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, balong jak mentang supir.
1: Oh, beres tak bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye nung ku aji. Baru nyangka kali nung patang ate. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi nung ku aji. Pu kali nung terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewat nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pat teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang ada di balik perangkat siar untuk temani Anda pada siang hari ini, rekan sebaya. Baik, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Cuaca masih terpantau mendung ya hari ini. Setelah sampai pagi tadi diguyur hujan meskipun gerimis tipis-tipis ya. Ya setidaknya sampai saat ini kita masih ngerasain gimana ademnya dan sejuknya cuaca di hari ini, rekan sebaya. Mungkin bagi sebagian orang cuaca seperti ini adalah satu momen yang paling menyenangkan, namun bagi sebagian orang lain yang butuh cahaya matahari, mungkin ini sebuah hal yang mungkin menghambat aktivitas. Namun apapun itu, rekan sebaya, tetap bersyukur, itu yang paling penting. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Buat yang mau gabung di inbox Facebook, boleh kirimkan pesan ke akun Citis FM Log Semawe, rekan sebaya. Nah, sembari menunggu yang mau bergabung, saya akan bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza di Kuta Binjai, mau kirim salam nih buat orang spesial di hidup saya, yaitu Putri yang ada di Bayu. Pesannya jaga kesehatan, jangan lupa makan katanya ya, dan makan yang banyak. Nah, makan yang banyak, jangan banyak-banyak, secukupnya aja ya. Baiklah, kita tinggalkan dulu Reza yang ada di Kuta Binjai untuk lagunya Ditunggu Aja Reza.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal beritakan, saya akan bacakan ya sebuah berita yang saya rasa berita ini cukup ditunggu-tunggu nih oleh sebagian, oleh semua, bukan sebagian ya. Oleh semua tenaga PPPK Lok Semawe rekan sebaya, yang mana ajnn.net mengabarkan 5 bulan tertunggak gaji 2.934 PPPK Lok Semawe dipastikan cair hari ini. Nah tentunya nih ya, yang sudah menunggu-nunggu gajinya yang sudah tertunggak selama 5 bulan bisa bernafas lega, katanya hari ini dipastikan mulai dicairkan rekan sebaya. Nah beritanya saya kutip dari ajnn.net yang mengabarkan setelah tertunggak selama berbulan-bulan, gaji ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Kota Lok Semawe dipastikan mulai dicairkan hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Juru bicara Pemkot Lok Semawe Taruna Putra Satya mengatakan pembayaran tersebut mencakup gaji tertunggak Juli hingga Oktober 2026 serta gaji ke-13 rekan sebaya. Dan dikatakan oleh Taruna, gaji PPPK yang tertunggak tersebut dipastikan hari ini mulai dicairkan, anggarannya saat ini sudah tersedia. Nah, Taruna menyebutkan terdapat 2.934 PPPK di lingkungan Pemkot Lok Semawe dengan kebutuhan anggaran gaji mencapai 11,08 miliar rupiah setiap bulan. Dengan demikian rekan sebaya, pembayaran yang tengah diproses mencakup 5 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, September, Oktober 2026 serta gaji ke-13. Menurut Taruna, proses administrasi pembayaran telah dimulai sejak Senin 5 Oktober kemarin hingga Selasa, sebanyak 20 organisasi perangkat daerah atau OPD telah menyampaikan surat perintah membayar atau SPM kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD melalui bidang perbendaharaan. Nah, rekan sebaya, dikatakan juga wali kota juga tidak tinggal diam atas polemik ini, serta telah meminta seluruh jajaran untuk mempercepat seluruh proses administrasi agar hak rekan-rekan PPPK segera diterima. Dan rekan sebaya, Taruna menjelaskan bagi OPD yang telah menyampaikan SPM, dana pembayaran gaji mulai diproses untuk masuk ke rekening bendahara masing-masing OPD. Selanjutnya pembayaran disalurkan kepada rekening PPPK rekan sebaya, dan dipastikan ya Pemkot Lok Semawe akan terus mengawal proses tersebut hingga seluruh gaji atau seluruh hak gaji PPPK tersalurkan. Nah rekan sebaya, demikian beritanya, tentunya ini sebuah kabar gembira yang cukup bikin lega ya bagi para tenaga PPPK Lok Semawe, yang mana dikatakan bahwa gaji mereka yang tertunggak ya mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober dan gaji ke-12 ya akan mulai dicairkan pada hari ini rekan sebaya. Yang mana mereka sudah menunggu ini selama berbulan-bulan ya. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka mengatur keuangan dalam kehidupan sehari-hari, memenuhi kehidupan sehari-hari, sementara sumber utama pemasukannya tidak diperoleh secara rutin. Nah, semoga yang didapatkan kali ini bisa menutupi semua kekurangan sebelumnya dan juga bisa dipergunakan untuk kesejahteraan hidup keluarga masing-masing yang dalam tanggungan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu ada lagu dari Rial Doni dengan judul lagu Merindu yang sudah saya siapkan, dan akan dilanjutkan dari Bian Gindas rekan sebaya dengan judul lagu ya dengan judul lagu Suka Sama Kamu yang akan saya hadirkan. Tetap di CTC FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental, na bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang saat ini menemani Anda rekan sebaya sampai selesai nanti di jam 5 sore. Nah, buat yang mau bergabung ingin dengarkan lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu dari semua genre, silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Nah, rekan sebaya, di cuaca seperti ini enaknya ngapain nih? Buat yang mungkin punya rencana untuk melakukan kegiatan yang berbeda daripada biasanya, sepertinya ini adalah waktu yang pas ya, tergantung untuk kegiatan yang akan Anda lakukan. Nah, apa tuh misalnya? Ya, misalnya Anda bisa untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar rumah ya, karena cuacanya nggak panas, dan Anda juga bisa mungkin membuat agenda untuk setidaknya santai-santai bersama keluarga, panggil orang-orang di sekitar Anda, mungkin tinggalnya atau rumahnya bersebelahan dengan saudara-saudara, bahkan tetangga sekalipun boleh dong untuk bareng-bareng bikin makanan yang enak dikonsumsi atau disantap pada saat cuaca mendung, rekan sebaya. Ya, saya rasa itu bukan pilihan yang buruk dan bisa Anda jadikan satu alternatif untuk mengisi waktu siang jelang sore Anda semuanya, rekan sebaya, pastinya ya, sambil dengerin radio Citis FM 94,4 FM yang terbaik hanya untuk Anda. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini sembari menunggu yang mau gabung, kembali saya akan bacakan lagi berita, rekan sebaya. Jika tadi berita yang sudah saya bacakan adalah terkait dengan sebuah doa yang terkabul ya, bagi tenaga PPPK Lok Semawe yang dikabarkan hari ini gaji yang tertunda selama 5 bulan dipastikan dicairkan, mulai dicairkan hari ini. Nah, kali ini satu berita yang cukup menyayat hati, rekan sebaya. Namun Polres Biren sudah melakukan sebuah langkah yang cukup baik ya, di mana Polres Biren mencari DPO kasus pelecehan seksual penyandang disabilitas. Yang bikin menyayat hatinya apa nih ya, karena terjadi pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas nih, rekan sebaya, dan sampai saat ini ya pelakunya masih dalam DPO atau daftar pencarian orang. Nah, rekan sebaya, beritanya saya kutip dari ajana.net yang mengabarkan dari Biren, Polres Biren menetapkan T. Munandar, warga Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap seorang penyandang disabilitas yang terjadi di Kecamatan Samalanga pada 31 Juli 2026 lalu, rekan sebaya. Nah, berdasarkan surat DPO, Polres Biren, Munandar merupakan warga Desa Matangwakeh, Kecamatan Samalanga, yang lahir di Pantai Baro 3 Februari 1984 dan bekerja sebagai wira swasta, rekan sebaya. Nah, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Biren, Dedi Miswar, pada Senin 5 Oktober kemarin menyatakan jika ada informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan, masyarakat dapat menghubungi Satreskrim Polres Biren atau Kanit PPA. Nah, khusus dan kasus ini, rekan sebaya, ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Biren. Untuk mencantumkan, dan polisi mencantumkan nomor Kanit PPA yaitu 0822 7454 0186 sebagai saluran informasi terkait keberadaan DPO. Dan rekan sebaya, polisi menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan sejumlah terkait dengan dugaan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, dan penyidikan masih berlangsung saat ini, rekan sebaya. Nah, itu dia kabarnya, rekan sebaya, dan ini saya rasa penting banget, rekan sebaya, mungkin yang kebetulan lagi pegang handphone, dan Anda bisa langsung aja akses ke ajnn.net ya, di mana di sana terdapat foto dari DPO yang dimaksud, yaitu T. Munandar, warga Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren. Nah, siapa tahu ada yang mengetahui keberadaannya, langsung saja di informasikan atau menghubungi nomor Kanit PPA di 0822 7454
0186 ya, semoga segera ditangkap ini, segera ditemukan, diketahui keberadaannya sehingga kasus ini bisa dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini rekan sebaya kita jelang ada dua lagu yang akan hadir untuk menemani Anda. Jamal Alfata dengan judul lagu Kurung Tabuh Makna yang akan saya hadirkan, dilanjutkan Happy Asmara dengan judul lagu Tiara. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cine yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa, salat, zakat, tetapi dia pernah mencaci maki orang dan menuduh orang itu berbuat zina. Dia pernah memakan harta orang itu, lalu dia menanti orang itu menuntut dan mengambil pahalanya sebagai tebusan, dan orang itu mengambil pula pahalanya. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan dan dosa-dosanya, maka dosa-dosa orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya, lalu dia dihempaskan ke api neraka. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda kembali lagi. Rekan sebaya, setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Nah, untuk rekan sebaya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum, mungkin sudah bisa meninggalkan aktivitasnya sejenak untuk menunaikan ibadah sholat asar, rekan sebaya. Kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore yang masih menyisakan waktu lebih dari 1 jam ke depan rekan sebaya. Jadi buat yang mau bergabung silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Ya, yang mau gabung di inbox Facebook boleh silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Sebawai rekan sebaya. Apa kabar untuk Anda sore ini yang baru saja temukan gelombang 94,4 FM, yang masih saja bekerja atau sudah santai ya? Selamat sore dan salam kompak aja. Semoga semuanya menjalani hal yang menyenangkan pada sore hari ini rekan sebaya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Mona.
1: Selamat sore, Kak
0: Nida. Iya, selamat sore kembali, Bu Mona.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Dingin-dingin tidur di dalam rumah ya.
0: Ya nggak tidur lah ini, Bu. Lagi siaran.
1: Lagi siaran.
0: Iya.
1: Dari rezeki duit merah, ya kan?
0: Iya, betul. Merah, kuning, hijau.
1: Maunya kan yang merah aja dulu.
0: Nanti oh, gitu.
1: Biru.
0: Oh gitu. Iya iya iya iya.
1: Ini salam untuk Kak Nidar dan rekan sebaya dari A sampai Z aja ya.
0: Oke.
1: Kalau dia enggak bisa nih kita ngomong tiup minta apa?
0: Iya.
1: Ini lagunya AR Makmur aja, yang lain lagi ya, yang berdua lain lagi ya.
0: Baik, baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Oh, apa mana?
0: Iya.
1: Ya, itu aja lah. Yo, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bu Mona di Cunda ya. Memang susah ya, Bu Mona kalau mau gabung siang, karena beliau sambil mencari sesuap nasi dan sebongkah berliannya. Jadi baru aja mau ngobrol, Pio, mau beli apa, nak beli apa, nyoje, 85 sabo, katanya. Aduh, Bu Mona semangat ya. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Pak Saryal. Halo. Kok oke sih? Gimana? Oh, banjir, Hana. Enggak banjir. Alhamdulillah aman. Iya, di situ gimana? Aman juga? Di Darussalam gimana, Pak Saryal? Nah kan suaranya hilang, mana nih? Halo? Iya, ya ampun, kenapa begini suaranya pada nggak stabil ini? Gimana? Iya. Oke, langsung aja deh salam daripada nanti putus. Iya. Oke, untuk salam spesialnya.
2: Salam spesialnya buatnya Kak Nidara Jala.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat-sehat aja.
0: Amin. Amin.
2: Sehat badan.
0: Amin. Pak Saryal juga. Mau lagu apa ini?
2: Lagu dari ini aja, dari Rafli ya, Rafli.
0: Judulnya?
2: Bintang-bintang.
0: Bintang-bintang.
2: Ya.
0: Roughly bintang-bintang. Yang bener aja sih.
2: Bintang-bintang.
0: Aduh, yang mana jadi? Lea Amalia kali bintang-bintang.
2: Oh iya. Ya, yang apa namanya? Ria Amalia.
0: Oke, ditunggu Pak Saryal. Assalamualaikum. Ya Pak Saryal di Lok Semawe agak kurang fokus sepertinya ya. Gak apa-apa, yang penting udah gabung dan selamat sore, salam kompak aja buatnya Pak Saryal. Yang mau menyusul Pak Saryal silakan nih rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. 2 penelpon sudah gabung di putaran ini rekan sebaya, dan kali ini saya bakal bacain berita lagi nih rekan sebaya. Semoga nggak bosan ya, karena saya suka banget bacain dan bagiin informasi nih untuk rekan sebaya semuanya. Daripada ngomong ngalor ngidul nggak jelas tujuannya, mending update-update informasi ya nggak sih? Nah, informasinya kali ini rekan sebaya saya kutip dari CNN Indonesia, beritanya berita luar negeri. Rekan sebaya, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa Profesor Israel didakwa rencanakan pembunuhan ratusan warga Arab, rekan sebaya. Waduh, ini beritanya saya kutip dari CNN Indonesia yang menyatakan jaksa Israel mendakwa seorang profesor matematika Universitas Bar Ilan karena diduga merencanakan pembunuhan ratusan warga Arab dan memaksa ribuan lainnya mengungsi ke Yordania, rekan sebaya, ke Yordania Lebanon melalui jalur Gaza, rekan sebaya. Nah, dan rekan sebaya, pria berusia 60 tahun tersebut ya didakwa atas tuduhan mempersiapkan serangan teroris pemerasan dan menghalangi proses hukum. Identitas profesor tersebut masih dirahasiakan. Menurut kantor Kejaksaan Negara Israel, profesor itu menyusun rencana yang menyeluruh dan terperinci rekan sebaya selama hampir 3 tahun seperti dilaporkan The Times of Israel. Ia juga meminta bantuan dari unsur-unsur subversif di Angkatan Udara Israel, artileri dan korps lapis baja, rekan sebaya. Nah, profesor itu ditangkap pada 17 September dan menurut jaksa ia disebut telah mengakui tuduhan yang dikenakan kepadanya. Dalam 18 bulan terakhir ia diduga aktif mencari orang untuk bergabung dalam rencana tersebut. Rencana yang mana nih? Rencana pembunuhan terhadap ratusan warga Arab, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, ia juga mencari tokoh politik penting yang dinilai dapat membantunya merekrut peserta bersenjata. Profesor itu kemudian mendekati mantan anggota parlemen dari partai Likud, Moshe Feiglin, namun Feiglin tidak merespons tawaran tersebut. Sekitar sebulan lalu, profesor itu diduga mencoba memeras Feiglin agar bergabung dengan rencananya. Ia juga menggunakan sejumlah cara untuk menyembunyikan rencana tersebut dan memecah pengungkapannya, rekan, dan mencegah pengungkapannya. Nah, Feiglin, wakilnya Yitzhak Haizaga, serta direktur eksekutif Zehut Shaimalka kemudian menyerahkan surat ancaman yang mereka terima kepada polisi. Nah, profesor tersebut memberi nama rencananya Ait, yang berarti elang, rekan sebaya, dalam bahasa Ibrani. Nama itu juga digunakan sebagai akronim yang merujuk pada gagasan pemindahan warga Palestina. Nah, jaksa menyebut profesor itu mulai menyusun rencana tersebut pada Februari 2023 setelah kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota dengan populasi Arab dan Yahudi pada tahun 2021, rekan sebaya. Nah, itu dia rekan sebaya, berita yang saya bacakan ya, ini luar biasa loh ya. Merencanakan pembunuhan terhadap ratusan warga Arab dan berusaha merekrut anggota untuk melancarkan rencananya tersebut, bahkan berusaha mengajak ya tokoh politik penting yang dinilai bisa membantu si profesor ini untuk melancarkan aksinya dan dapat membantunya dalam merekrut peserta bersenjata rekan sebaya. Ia juga dikatakan ya telah meminta bantuan dari unsur-unsur subversif dari Angkatan Udara Israel, artileri dan juga korps lapis baja. Nah rekan sebaya, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini kita dengarkan lagu dari AR Makmur, sudah saya persiapkan. Ada lagu dengan judul lagu Tak Pilih Judul, sudah saya siapkan, dan dilanjutkan nanti Khadijah dengan judul lagu Aku Tak Bersalah. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Doa adalah senjata yang paling ampuh, tapi terkadang sebagian manusia tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya sebuah doa. Tapi ingatlah, setiap orang pasti akan dikabulkan doanya, dan Allah menyediakan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita.
2: Musik.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda Rekan Sebaya saat ini ya, di mana hari semakin sore dan mungkin semakin santai buat yang di rumah, tapi yang di jalan semakin sibuk rasanya ya. Hati-hati aja yang buat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Rekan Sebaya. Tentunya menghargai semua pengendara yang ada di depan, belakang, samping, kiri dan kanan, itu sama-sama membutuhkan perjalanan yang aman dan nyaman ya. Sama-sama pingin cepat nyampe ke rumah, tapi mengabaikan keselamatan itu bukanlah sebuah hal yang baik Rekan Sebaya. Jadi ya, patuhi semua peraturan berkendara Rekan Sebaya. Baiklah, sepertinya sudah ada penelpon yang tersambung kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani.
1: Iya kali.
0: Gimana hari ini?
1: Hari ini adem ayem, dingin.
0: Adem ayem dingin ya. Yang penting sehat
1: pokoknya,
0: ya.
1: Pokoknya ini hari di Pantai Kapuk santai.
0: Ya, ya Allah, enaknya yang bisa santai.
1: Disantai-santaikan.
0: Disantai-santaikan. Iya kan? Ya, benar-benar. Baiklah.
1: Karena bis itu kalau jalan berliku tuh nggak putus-putus ya kan?
0: Iya benar. Sesekali ngambil jalan yang lurus
1: iya,
0: aja.
1: Betul. Yang mentok ke dinding.
0: Iya betul. Baiklah Bunda. Alhamdulillah sehat banget.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, baiklah, silakan salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Nidar, selamat sore, selamat tugas, panjang umur, mudah rezeki, berkah, sehat, sehat juga buat anak-anak, selamat sehat. Buatnya Bang Majid, buatnya Om Pur, buatnya Nadar, buatnya Pak Mutar, Ramli juga. Buatnya Bang Juldiman, Bang Amsal, buatnya Pak Sarial, buatnya Mia, buatnya Dewi, buatnya Karera, buatnya semua-semua aja. Dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat. Dimudahkan segala urusan, rezeki lancar terus, jangan lupa 5 waktunya aja, amin.
0: Amin, terus spesialnya nih Bunda.
1: Spesialnya, yang bawa acara aja.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, selamat tambah cantik, tambah
0: wangi. Amal.
1: Juga tambah cantik juga ya kan.
0: Ya ampun amin. Bunda, kemarin baru lihat di mana lah cantiknya. Dengan daster, dengan...
1: itu yang lebih berkesan ya kan?
0: Iya, dengan huru-hara di dapur.
1: Yang kayak gitu jadi terbayang-bayang.
0: Dengan segala huru-hara di dapur ya kan?
1: Tapi lengkap rasa asin garam.
0: Masya Allah.
1: Lebih enak soto Medan daripada soto.
0: Iya, yang penting kan kemarin kita saling menyicipi hasil betul. Karya, ya enggak sih? Alhamdulillah.
1: Iya, di hatiku enak deh.
0: Alhamdulillah. Baiklah, Bunda mau lagu apa ini?
1: Minta lagu ini aja ya.
0: Apa itu?
1: Mano
0: na, Dumpuna ya.
1: Dumpuna.
0: Siap, siap.
1: Enggak pernah dengar lagu asik ya kan?
0: Siap, ditunggu Bunda.
1: Terima kasih ya, sayang. Selamat panjang umur, mudah rezekinya tetap sehat selalu, salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani di Panggoy, selamat siang. Siang lagi, selamat sore. Selamat sore paling baik aja buatnya Bunda Ani, sehat selalu untuk Bunda Ani. Nah, buat yang mau menyusul Bunda Ani, silakan nyarkan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan ya lagu yang akan menemani suasana sore Anda, Lea Amalia dengan judul lagu Bintang-Bintang yang sudah saya siapkan akan segera hadir untuk menemani Anda. Dan dilanjutkan nanti, oh ya lagunya dipilih Pak Saryal tadi yang ada di Lok Semawe. Dilanjutkan nanti lagu dari Yaya Nadila dengan judul lagu Mutiara. Ada juga Berge bersama Ayu Kartika dengan judul lagu Dumpuna untuk Bunda Ani yang ada di Panggoy. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Makanya nanti kak kau masa lumpuhna tak berah unang-unang nikah na nak yo aku. Aku telah malu

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone

0: 0852 6064 2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan Kuaji. Aseron ne talah urun terpis, makaji ne servis ba new AVAC dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
2: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nume berijam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, masih ada Nidar di balik perangkat siar yang terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang bisa Anda request di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Nah, rekan sebaya sembari menunggu yang mau bergabung nih, rekan sebaya, ada informasi lagi nih yang bakal saya sampaikan buat Anda, rekan sebaya ya. Ini bukan tentang peristiwa, berita atau lain-lain, melainkan ini tentang kesehatan nih, rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, pernah nggak sih menyimpan makanan di suhu ruang dalam waktu yang terlalu lama? Nah, rekan sebaya, patut diperhatikan ya, karena ada beberapa makanan yang tidak direkomendasikan untuk disimpan di suhu ruang dalam waktu yang panjang. Nah, apa aja nih, rekan sebaya? Nah, kabarnya saya kutip dari, informasinya saya kutip dari cnnindonesia.com yang mengatakan dan menyampaikan bahwa menyimpan makanan yang telah matang di meja kemudian ditutup dengan tutup saji menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Benar ya, kita punya tudung saji masing-masing ya, atau kalau enggak zaman sekarang tuh ada rak untuk pengganti tudung saji gitu ya. Tapi rekan sebaya, enggak semua makanan boleh disimpan lama di suhu ruang. Nah, makanan yang udah dimasak umumnya enggak boleh disimpan di suhu ruangan ya. Tapi selain itu masih ada lagi beberapa makanan mentah yang juga sebaiknya tidak disimpan di suhu ruang. Nah, yang sekarang bakal dibahas nih ya, yaitu 7 jenis makanan yang tidak boleh disimpan di suhu ruang ya, tidak boleh terlalu lama disimpan di suhu ruang, rekan sebaya. Nah, apa aja tuh? Yang pertama yaitu buah melon iris, rekan sebaya. Nah, buat yang suka beli melon ya, bisa diperhatikan melon yang belum dikupas dan dipotong sebenarnya nggak perlu didinginkan. Nah, tetapi keadaan berubah ketika sudah dipotong. Nah, melonnya harus segera harus segera tidak didinginkan, karena harus segera didinginkan ya, karena kondisinya lebih rentan terkontaminasi dan pertumbuhan bakteri, rekan sebaya. Kemudian telur rebus dikatakan juga jangan simpan dalam waktu terlalu lama buat telur rebus ya. Jangan disimpan di ruang dengan suhu ruang ya, di tempat dengan suhu ruang dalam waktu yang terlalu lama. Kemudian masakan yang udah matang juga, beberapa jenis masakan juga tidak direkomendasikan untuk disimpan di ruang terbuka lebih daripada 2 jam, rekan sebaya. Nah, dosen Departemen Gizi Masyarakat Universitas IPB Raisinur Nudiani mengatakan makanan matang yang disimpan pada suhu ruang hanya boleh dikonsumsi dalam waktu 2-4 jam. Jika suhu ruang lebih dari 32 derajat Celcius, batas waktu amannya turun menjadi 1 jam. Nah, ini sering banget ya. Tapi ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana ini? Bagi kita, asalkan makanan itu nggak terlihat basi, ya aman dikonsumsi ya. Dan syukurnya tubuh kita masih bisa mentoleransi mungkin ya. Kemudian rekan sebaya, pisang yang sudah sangat matang juga disarankan untuk disimpan juga di kulkas untuk memperlambat pematangan. Kemudian alpukat juga. Kemudian jagung rebus, rekan sebaya. Nah, dikatakan hindari menyimpan jagung rebus yang telah matang di suhu ruang terlalu lama. Kemudian satu lagi, mentega. Mentega perlu diamankan di dalam kulkas ya. Salah satu pasalnya adalah kandungan susu di dalamnya yang menjadi tempat sempurna bagi bakteri berkembang biak. Itu dia, rekan sebaya. Informasinya semoga bermanfaat ya buat kita semuanya, rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, saat ini posisi waktu di studio menunjukkan pukul 16:53 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya saya juga untuk tarik undur diri dari program acara Citra Warna Sore untuk hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM ya, yang mendengarkan di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com.
Namun ternyata rekan sebaya ada satu pesan lagi yang baru saja masuk ya. Boleh saya bacain ya? Boleh dong, saya belum salam soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengannya Bang Ferry di Teluk Kuantan Riau. Selamat sore aja Bang Ferry. Salam buat semua sahabat CTS FM di mana aja berada, dan salam buat keluarga besar di Nagan Raya Aceh. Iya, salam istimewa buat Nidar di meja siar. Terima kasih. Semoga terkabar sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Bang Ferry enggak milih lagu. Oke lah, ikut aja dengan lagu yang sudah ada ya. Baiklah rekan sebaya, ada Bang Ferry yang baru saja bergabung ya di Citra Warna Sore. Baiklah rekan sebaya, saya lagi siapin lagu buat menutup acara sekaligus untuknya Bang Ferry. Baiklah rekan sebaya yang sudah bergabung juga, selamat sore paling baik saja. Ada Bang Baka di Baloi, Abu Bentara di Bulo, Abu Sabar di Panton, ada Putri di Bayu, Reza di Kuta Binje, Bu Mona di Cunda, Pak Sarial di Lok Semawe, Bunda Ani di Panggoy, dan Bang Ferry Caniago yang ada di Teluk Kuantan Riau. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda dalam kurun waktu 3 jam dari jam 2 sampai saat ini. Satu lagu yang sudah saya siapkan akan menutup pertemuan kita dari Reina bersama Jamal Mir dengan judul lagu Akustik Cinta. Sekaligus lagu ini buatnya Bang Ferry ya. Semoga berkenan dan terhibur. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi, Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satia S CVT dah. Spesifikasinya

0: Cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya SCVT?
0: Mobil Honda Brio Satya SCVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله أكبر الله

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye yeah, tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
5: Ye kok bisa hana lepi tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur, dan yang suka memaki. Hadis riwayat Ahmad.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
9: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awilhok Semawe. Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda bisa mendengarkan Radio CTS FM di streaming www.radiocitisfm.com. Untuk malam ini bertemu kita di program acara Citra Warna Malam di edisi siar Selasa 6 Oktober 2026 rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna malam-malam ini, Anda bisa pilihkan lagu selain lagu nostalgia ya. Untuk nomor handphone yang bisa Anda hubungi, silakan saja ke nomor 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan hubungi ke, silakan kirimkan pesan ya ke akun Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Oke, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh Nasar, King Nasar ya, dengan judul lagu Astaga Naga yang sudah hadir untuk Anda. Dan rekan sebaya, semoga lagu tersebut juga sudah bisa menghibur Anda semuanya pada malam hari ini.

Selamat malam, paling baik saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya yang saat ini sedang berada di rumah ya, menghabiskan waktu malam ini bersama keluarga saja, tidak ada niatan untuk bepergian ya. Ya, selamat santai aja. Semoga waktu yang ada, waktu senggang yang Anda punya bisa Anda manfaatkan semua total untuk keluarga, rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda kali ini rekan sebaya sudah siap persiapkan lagu dari Stephanie Danasia dengan judul lagu Hati-hati Main Hati. Iya, hati-hati main hati ya. Paham ya, emang agak sulit dipahami karena kata-kata berulang, tapi masing-masing kata-kata ini punya makna yang berbeda. Baiklah, untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Ya rekan sebaya, hati-hati main hati. Bisa-bisa sakit hati kalau main hatinya dengan yang tak punya hati. Waduh-waduh, tentu ini dalam banget maknanya ya. Jadi ya rekan sebaya, apapun itu ya, segala tindakan, baik itu mainan atau beneran, semuanya harus dipertimbangkan rekan sebaya. Karena apapun yang kita lakukan semasa kita hidup bakal punya sebab dan akibatnya ya. Pasti ada sebab dan akibatnya, dan kita akan menuainya setelah perbuatan itu kita lakukan rekan sebaya ya. Apakah itu yang kita tuai sesuatu yang baik atau sebaliknya rekan sebaya. (0852-2235-6469) untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Silakan untuk bergabung di acara ini. Untuk request lagu silakan aja ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang saat ini mungkin membutuhkan waktu untuk istirahat ya, karena kondisi yang kurang fit, kurang oke saat ini ya, selamat istirahat saja. Semoga keadaan Anda lekas membaik ya, tanpa ada keluhan lagi di kemudian hari rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda semuanya selamat malam dan selamat istirahat saja. Dan kali ini rekan sebaya, sembari menunggu nih, saya mau bacain berita nih rekan sebaya. Nah, belakangan ini rekan sebaya, benar kan kalau bullying itu sering banget terjadi rekan sebaya, sering sekali ya, dimanapun itu, terhadap siapapun itu, bahkan tidak jarang terjadi di lingkungan sekolah, bahkan sekolah dasar sekalipun rekan sebaya. Apatah lagi yang di sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Dan rekan sebaya, kali ini ya, malah bullying terjadi di satu sekolah yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Nah rekan sebaya tahu ya beritanya yang sekarang ini sedang viral diberitakan, tentang anak kelas 2 SD ya, yang menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia rekan sebaya. Waduh, ini miris banget ya, peristiwanya terjadi di Pemalang rekan sebaya, yang mana anak kelas 2 SD ini dikabarkan ya, dikatakan menjadi korban bully dari dua kakak kelas, yang beritanya saya kutip dari detik.com, yang mengabarkan dua kakak kelas terlibat bullying bocah SD di Pemalang hingga tewas rekan sebaya. Polisi menyebut dua anak yang merupakan kakak kelas terlibat dalam aksi kekerasan buntut meninggalnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada saat jam istirahat rekan sebaya. Nah, Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Wildan Umar saat menyampaikan dalam acara pers rilis di Mapolres Pemalang, dilansir Detik Jateng pada Senin malam kemarin, menyatakan hasil pemeriksaan saksi-saksi, dua anak terlihat dalam aksi itu rekan sebaya. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum meninggal dunia, anak korban sempat ditunjukkan foto semua anak kelas 5 dan 6. Korban saat itu menunjuk dua kakak kelasnya tadi ya. Dua anak yang ditunjuk korban sebelum meninggal merupakan kelas 5, kakak kelas 5. Sedangkan satu anak yang semula diduga terlibat, dari keterangan saksi-saksi korban sebelum meninggal dan saksi anak lainnya tidak terlibat, dinyatakan tidak terlibat. Dari kedua anak kelas 5 yang diduga terlibat, dia memastikan tidak ada anak dari anggota Polri. Demikian juga satu anak kelas 6 yang awalnya diduga terlibat pada aksi yang terjadi pada Sabtu 12 September lalu,
sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, rekan sebaya Wildan mengatakan ketika pihaknya mengecek ke saksi dan diperkuat dengan data kartu keluarga yang diterima pihak sekolah, pekerjaan orang tua atau bapak dari ketiga anak tersebut adalah tenaga medis dan wira swasta, bukan polisi yang selama ini dikabarkan di media sosial, rekan sebaya. Nah, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu saat jam istirahat di depan kamar kecil. Kondisi sepi karena banyak yang bermain di depan halaman. Nah, ini diarkan sebaya ya. Di sini ditegaskan bahwa tidak ada salah satu dari kakak kelas yang terlibat itu yang merupakan yang dikabarkan sebagai anak anggota Polri ya, tidak ada ternyata rekan sebaya. Kalau di media sosial sih sempat dikabarkan seperti itu ya, dari tiga orang anak ini merupakan anak-anak yang dipandang begitu ya. Namun di sini pihak kepolisian sudah menegaskan bahwa ketiganya adalah anak dari tenaga medis dan wira swasta. Nah, rekan sebaya, dari peristiwa ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita dan juga sebuah pengajaran juga supaya kita bisa membekali anak kita tentang bekal ya, bekal tidak hanya bekal berupa materi tetapi juga bekal etika ya, bagaimana cara bergaul dengan teman ya, bagaimana menghadapi orang lain yang bertindak kasar kepada kita dan bagaimana kita menghadapi anak-anak kita menghadapi orang yang lebih lemah dari anak kita gitu ya, dan mengajarkan mereka untuk tidak memanfaatkan atau mempergunakan kekuatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap teman sepermainan atau ya teman sekolahnya lah ya. Miris banget ini, soalnya sampai meninggal dunia loh anak kelas 2 SD yang dibully oleh kakak kelasnya yang duduk di kelas 5 SD, dan kejadiannya itu di depan kamar mandi, di depan kamar kecil pada saat jam istirahat, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda, lagu dari Fahmil Arabi dengan judul lagu Pesona Dek Mala, dan akan dilanjutkan dari Pauzia dengan judul lagu Selain Donatur Dilarang Hatur. Ya, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bok panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam yang saat ini masih bersama Nidar yang temani Anda, rekan sebaya di acara ini. Silakan buat yang mau bergabung untuk pilihkan lagu lagu-lagu favorit Anda selain lagu kenangan di acara ini, boleh ya. Selain lagu kenangan, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon, saya sapa saja langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Mona, kenapa lemes banget?
1: Bangun tidur.
0: Iya.
1: Abis sembahyang udah kejelek.
0: Oh ya ampun, itu karena kecapean melayani pembeli tadi ya.
1: Barangkali. Ya kan, suara kan,
0: ya ampun.
1: Karena apa, malamnya kan nggak terganggu dengan orang pembeli.
0: Iya, kalau enggak udah ada yang nanyanya padi bu, ya. Iya, nyolet pelimang.
1: Mungkin kita nggak layani kan?
0: Ya betul dong, kan yang ditunggu juga pembeli.
1: Tadinya kan lagi ngomong. Hebat kan ibu penyiarnya. Mbak minta merekam supaya yang nyambung kali suara ibu ya.
0: Iya, udah dikenal.
1: Antar itu apa? Anak itu apa mat? Apa nggak tahu lah. Dia punya barangnya ya.
0: Iya.
1: Udah nih, sedang di situ saya ngomong. Jadi dia dengarnya ngomong.
0: Oh, dengar suara Bu Mona mengudara ya.
1: Hebat kali ibu, ngomongnya. Enggak juga, saya bilang itu kan.
0: Ini biasa gitu lah.
1: Lebih hebat lagi,
0: ya betul.
1: Harus ada semangat ngomongnya.
0: Iya dong.
1: Kalau enggak ada semangat, enggak ada ceria pikirannya ya kan.
0: Iya betul.
1: Harus semangat dulu, baru kita ngomong kalau enggak punya ilmu.
0: Iya.
1: Ini kenapa kan Ida dari sore sampai sekarang kalau mobil no stop ya?
0: Iya, enggak apa-apa. Nanti jam 12 baru stop. Iya.
1: Tidur dengan bapak
0: dulu. Baru istirahat.
1: Istirahat ya.
0: Iya, baiklah ibu mau salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Kak Nidar,
0: iya.
1: Semangat selalu, pikiran senang, hatinya senang,
0: iya.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Terus?
1: Terus, sama lagi untuk Pak Yus di Cunda, Bang Nadi di Cegli, Bang Aidan di Bulu,
0: iya.
1: Bang Juliman,
0: iya.
1: Jul Angkasa,
0: Bang
1: Robi, Abdul, Bang Muslim,
0: iya.
1: Pak Wajul, apa kabar? Udah kedinginan Pak
0: Wajul? Iya, udah lama nggak ada kabarnya.
1: Iya, barangkali udah masuk apa?
0: Iya, semoga sehat aja lah Pak Wajulnya.
1: Iya.
0: Nah, terus?
1: Dan selanjutnya. Untuk Ramli,
0: iya.
1: Untuk Pak Robi di

0: Okay.
1: Itu Bang Nurin.
0: Aha.
1: Abu Bintara.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nah, terus
1: selanjutnya untuk Ramli.
0: Iya.
1: Untuk Bang Robi di Kruku.
0: Okay.
1: Untuk Bang Nurin.
0: Aha.
1: Abu Bintara.
0: Iya.
1: Dan semua-semuanya lah yang bergabung rekan

0: kenangan.
1: Jangan ya.
0: Yang lain.
1: Rano Karno ya.
0: Jangan lagu kenangan ibu. Rano Karno yang mana nih? Yang lagu pop kenangannya?
1: Iya dong.
0: Enggak bisa sayangku, nanti jam 10. Yang jangan lagu kenangan, yang lain boleh.
1: Lagu Aceh boleh.
0: Boleh.
1: Lagu Aceh ini aja ya. Pencuri Bos Sukun.
0: Pencuri Bos Sukun, ya ampun. Ya. Boleh, nanti boleh, boleh.
1: Kita dengar Pencuri Bos Sukun kan? Belum dengar lagi ini Pencuri. Yang bilang menjulangkan Pencuri 5.
0: Ada-ada saja. Ya udah, ya. Ditunggu ya.
1: Ya, terima kasih. Yuk.
0: Iya, selamat sama-sama.
1: Selamat berbahagia dengan
0: amin.
1: Kekasih yang tercinta.
0: Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam aja nih buatnya Bu Mona yang baru aja bergabung ya. Ya setelah kegiatan Bu Mona seharian di toko, banyak melayani pelanggan ya yang mau beli. Jadi ya malam kecapean terus ya di waktu lagi santai tertidur itu wajar banget dan itu pasti nikmat sekali. Itu salah satu nikmat yang dikasih Allah. Yang ya gak bisa kita ganti dengan yang lain ya. Benar ya kan? Baiklah rekan sebaya, jika belum ada yang menyusul Bu Mona, saya bakal putarkan lagu. Tetapi buat yang mau kirimkan pesan, silakan aja kirim ke 085222356469 untuk WhatsApp. Yang mau kirimkan SMS ke 085106024559 rekan sebaya. Kali ini dua lagu dari yang saya akan saya hadirkan dibawakan M Rizal dengan judul lagu Pancuri Boh Sukun yang akan hadir dan dilanjutkan satu lagu lainnya dari Cutrani bersama Franz dengan judul lagu Cinta Luar Biasa. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak Bungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be puto asa, dahsyat de Deng Ku Haji. Cine yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urung terpis. Maka Haji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya,
8: mengingkari nikmat dan kebaikan tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kasut Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam saat ini di jam 29 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. 1 menit lagi udah di jam 9. Bagi sebagian orang, rekan sebaya, jam 9 itu sudah waktu tidur ya. Tapi itu memang bagus sih sebenarnya. Karena ya kita bakal sampai ke tahapan tidur yang nyenyak di jam yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, yaitu di jam 11 hingga jam 1 malam. Nah, jam segitu memang tubuh perlu banget kita tidur dengan kualitas yang baik ya, dengan nyenyak dan berkualitas. Nah, mulai tidur di jam 9 malam adalah satu kebiasaan yang baik. Tetapi rekan sebaya, banyak orang yang gak bisa melakukan hal tersebut ya, berhubung dengan kebiasaan aktivitas ya, dan banyak hal lah ya rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda rekan sebaya yang masih saja segar-segar aja, masih mau ditemenin di program Citra Warna Malam, silakan buat yang mau ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal bacakan dulu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum.

Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam dari Aidan Dini Sam. Selamat malam aja nih buahnya Aidan, sehat selalu ya untuk Aidan. Aidan mau kirim salam buatnya Nazir Abu Bintara, terus juga untuknya Pak Wajo, Bu Mona dan Ramli yang ada di Bulo. Salam spesialnya untuk kak penyiar aja, terima kasih. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga Aidan, selamat mendengarkan. Baik, kita tinggalkan dulu Aidan yang ada di Nisam ya. Salam kompak aja, selamat istirahat aja kalau emang lagi istirahat ya. Nah, rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu ada lagu yang dibawakan oleh Imam S. Arifin dengan judul lagu Senandung Rembulan yang dibawakan bersama Evita Mala. Nanti akan dilanjutkan dari Majid dengan judul lagu Cinta Telah Berlalu. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda. Oh ya, Aidan, ini lagu untuk Aidan ya. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam, di mana untuk malam ini Rekan Sebaya bisa pilihkan lagu selain lagu nostalgia ya. Boleh lagu Aceh, lagu dangdut atau lagu pop, yang enggak bisa lagu nostalgia. Untuk nomor handphone yang bisa Anda hubungi 0852-2235-6469. Untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Selamat malam, paling baik saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, yang saat ini masih saja setia bersama kami. Apapun yang sedang Anda lewati saat ini, rekan sebaya, sulitkah itu jalan hidup kita masing-masing atau mudahkah itu, ya semuanya patut kita syukuri, rekan sebaya. Karena ya hal yang lebih, yang sulit saat ini kita rasakan menurut kita, mungkin ada orang lain lagi yang juga merasakan hal yang lebih sulit, rekan sebaya. Ketika kita diuji dengan satu kekurangan, maka mungkin orang lain memiliki lebih dari satu kekurangan, rekan sebaya. Namun di sini yang perlu kita perjuangkan dan perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah rasa syukur. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini saya bakal bacakan berita nih, rekan sebaya, berita lagi. Semoga nggak bosan ya, karena saya rasa penting juga sih untuk dibacain berita, mana tahu pada malas baca sendiri. Jadi simak aja deh yang saya bacain ya, rekan sebaya. Nah, untuk kali ini rekan sebaya, beritanya datang dari Melabuh, rekan sebaya. Nah, satu berita yang bukan berita gembira, rekan sebaya, yang mana serambinews.com mengabarkan hari ketiga pencarian warga Deli Serdang yang hilang terseret gelombang di Aceh Barat belum ditemukan, rekan sebaya. Yang saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan, rekan sebaya, pencarian terhadap Herman Yudin Gulo, 53 tahun, warga Dusun Satu Tangkusan Desa Tadukan Raga Kecamatan Sinemba Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang hilang terseret arus gelombang pantai Pantai Lanaga Aceh Barat Selasa hingga Selasa hari ini sore tadi belum membuahkan hasil. Nah, Herman dilaporkan hilang saat mandi di kawasan di laut kawasan Pantai Lanaga Kabupaten Penagaraya Kecamatan Merebo Aceh Barat pada Minggu 4 Oktober lalu sore harinya, rekan sebaya. Dan dikatakan memasuki hari ketiga pencarian, tim gabungan masih melakukan penyisiran sepanjang pantai dan perairan sekitar lokasi kejadian. Operasi pencarian juga melibatkan BPBD Aceh Barat, Basarnas Pos Sar Melabuh, TNI, Polri, Rapi, serta masyarakat setempat, rekan sebaya. Nah, dikatakan ya menurut anggota tim BPBD Aceh Barat Kismar Turangga mengatakan tim gabungan terus menelusuri kawasan Pantai Lanaga dan perairan di sekitar lokasi korban dilaporkan hilang, dan ia menyebut tidak sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam proses pencarian, rekan sebaya. Oke, dan dikatakan juga ya, sementara itu keluarga Herman yang berasal dari Sumatera Utara disebut masih dalam perjalanan menuju Aceh Barat. Kita berharap rekan sebaya korban segera ditemukan ya dalam kondisi baik ya, itu tentu harapan semua orang ya. Namun apapun semua itu kita harapkan yang terbaik yang diberikan oleh Allah, rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya sudah saya siapkan lagu yang akan menemani Anda semuanya, lagu yang dibawakan olehnya Yubi Sister ya, dengan judul, tetapi ada yang berdering nih ya, saya terima dulu. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus.
1: Ya, jadi nggak saya telepon, sedang dengar berita dulu kan.
0: Oh gitu. Bagus kan saya baca-bacain berita, jadi Pak Yus nggak usah baca sendiri lagi. Udah dibacain ya. Baiklah Pak Yus, silakan salam buat siapa.
1: Silakan dulu pertama buatkan biasa malam. Buat Caca, buat Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda
0: Kera,
1: Abdul, Pak Wajo, Pak Muslim, juga Ibu, Bapak Di Suladi, juga Pak Firi di Tanjung Rio, dan buat semua lah
0: di waktu ini. Baik, untuk salam spesialnya.
1: kasih waskernya, bukan itu ya. Selamat malam, semoga sehat selalu dan selalu.
0: Terima kasih. Mau lagu apa ini Pak Yus?
1: Lagu Dahsyat aja ya.
0: Dari siapa itu?
1: Dari siapa ya, penyanyinya kurang tahu juga.
0: Lagu dangdut ya?
1: Dangdut.
0: Baik, ditunggu aja Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam aja untuknya Pak Yus yang ada di Cunda, rekan sebaya. Kali ini kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya janjikan tadi dari UB Sister dengan judul lagu Katanya, dan akan dilanjutkan Judika dengan judul lagu Aku Yang Tersakiti, baru lagu pilihan Pak Yus. Akan menyusul rekan sebaya dengan judul lagu Dahsyat dari Abi Miesti. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda. Hanya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group, CV Amin 2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group, CV Amin Family Group.

0: Ha na e long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
1: Nyam tang, talah urung terpi ron kuaji.
0: Ha na long terpi le, bah menang gedeh. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
1: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cik ni yu terpi sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanyan lom.
1: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
0: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime berijam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan juga dua lagu. Namun jika ada yang ingin bergabung ya, silakan saja rekan sebaya ke 0852-2235-6469 atau 0851-06-024559. Baik, untuk yang kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Bu Afna.
0: Ibu Afna. Di mana Bu Afna?
1: Dari Panggoy.
0: Panggoy. Oke, Bu Afna. Gimana kabarnya malam ini Bu Afna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semoga baik terus. Gimana di Panggoy hari ini, hujan sama seperti di sini kah atau gimana? Hujan nggak tadi seharian ini?
1: Iya, hujan.
0: Hujan, alhamdulillah ya. Tapi aman ya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Aman. Baiklah, silakan Bu Afna, mau salam buat siapa aja Bu Afna?
1: Salamnya untuk semua sahabat Siti FM.
0: Oke. Terus?
1: Salam spesial untuk Nida Raja.
0: Terima kasih Bu Afna. Ada ucapan?
1: Semangat terus dan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Bu Afna juga sehat selalu ya Bu Afna.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, Bu Afna mau lagu apa malam ini?
1: Lagu Aceh, Bulu Perindu, bisa.
0: Oh, lagu itu Bu Afna kita nggak bisa puterin di radio karenanya lagu itu belum ada yang merilis secara resmi, belum ada penyanyi yang resmi yang nyanyiin dan belum ada label yang menerbitkan lagu itu. Jadi yang beredar itu lagu yang dinyanyikan oleh AI. Jadi kita nggak bisa puterin.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, jadi belum ada labelnya. Jadi kita nggak bisa puterin dulu karena itu yang nyanyi-nyanyi itu yang mungkin Bu Afna lihat di media sosial di YouTube itu dinyanyiin AI. Jadi kita nggak bisa puterin dulu. Kalau sudah ada yang rilis, nanti baru bisa kita puterin di radio gitu. Yang lain? Lagu apa maunya?
1: Genrenya apa?
0: Yang nggak bisa sekarang itu lagu kenangan Bu Afna, yang lain boleh?
1: Oh, lagu Malaysia bisa?
0: Yang baru boleh, tapi kalau yang kenangan nggak bisa sekarang. Ibu mau lagu apa?
1: Lagu Malaysia yang terbaru aja lah.
0: Oh, yang terbaru aja, Malaysia. Oke, Bu Afna, saya pilihkan atau yang kurang-kurang baru juga boleh, tapi asik gitu ya.
1: Oke, iya.
0: Ditunggu Bu Afna. Terima kasih. Assalamualaikum.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda.

0: Baik, rekan sebaya di belakangnya Bu Afna, sudah ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengannya
1: biasa, Pak Di Sunadi yang ada di Darta Losmawe.
0: Enggak biasa lagi, Pak Di udah hilang-hilang aja.
1: Oh, udah hilang-hilang aja. Ya, enggak tahu entah kemana nih.
0: Makanya udah enggak biasa, Pak Di. Baiklah, kabarnya sehat ya, Pak Di?
1: Alhamdulillah sehat selalu nih.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Di, silakan salam buat siapa aja ini?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Nidar.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya. Dan semoga sisi FM tetap jaya di udara.
0: Amin, amin, amin terus.
1: Buatnya Pak Ayu dari Kinda. Buatnya siapa tadi barusan?
0: Barusan ada Bu Afna.
1: Bu Afna?
0: Iya.
1: Buat Bu Afna yang dari Sanggo ya, salam kenal.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Kadera, Bunda Tami.
0: Baik.
1: Buatnya Bunda Ani.
0: Iya.
1: Buatnya Abu Pintara. Buatnya Bang Jerman, Bang Amsal. Buatnya Penten udah masuk ke dalam waktu.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini?
1: Salam spesialnya buat Nida aja.
0: Terima kasih Pak De, ada ucapan?
1: Ucapannya semoga sehat selalu, mudah.
0: Amin. Amin, Pak De juga sehat selalu, mudah rezeki Pak De. Mau lagu apa ini Pak De?
1: Lagunya dangdut aja bisa.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Penantian dari Mansur S.
0: Penantian dari Mansur S.
1: Oh iya, oke.
0: Oke, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada Pak De Sunadi di Darussalam ya. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak De Sunadi. Dan tadi sebelumnya juga ada Bu Afna di Panggoy ya tadi ya. Ya ampun. Selamat malam aja, jadi lupa dari mana Krunggeku apa Panggoy tadi, kayaknya Panggoy ya. Baiklah, untuk kali ini saya udah siapin dua lagu. Berturut-turut lagunya akan saya hadirkan, tapi sepertinya satu aja dulu nih yang cukup waktunya buat satu orang dulu. Lagu dari Ira Milpan, Bu Afna, saya pilihkan dengan judul lagu Tinta Asmara. Lagunya yang terbaru masuk ke playlist Radio Citis FM dan ini lagu Malaysia ya. Semoga Bu Afna terhibur dan untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Ira Milpan, satu lagu yang sudah hadir yang dibawakan oleh penyanyi Malaysia asal Johor ini sudah menemani Anda semuanya dengan judul lagunya Tinta Air Mata. Setelah lagu-lagunya yang sebelumnya juga enggak kalah asik ya. Ada lagu yang dibawakan oleh Ira Milpan seperti Retak Hatiku, Janji Yang Kau Ingkari, semuanya asik ya. Jadi buat yang suka dengan lagu-lagu Malaysia yang versi sekarang ya, Ira Milpan merupakan salah satu penyanyi yang bisa direkomendasikan untuk menghibur adarkan sebaya. Baiklah, ternyata lagu tersebut juga sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Malam untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bergabung. Ada Bu Mona di Cunda, Aidan di Nisam, Pak Yus di Cunda, ada juga Bu Afna di Panggoy dan Pak De Sunadi yang ada di Pak De Sunadi yang ada di Darussalam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan mungkin terucap selama saya temani Anda. Satu lagu dari Mansur S dengan judul lagu Penantian, pilihan Pak De Sunadi, sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Dan rekan sebaya, selepas program ini, program acara Citra Kenangan, di mana Anda bisa request lagu-lagu nostalgia dari Indonesia atau Malaysia di program acara Citra Kenangan yang juga akan saya kawal sampai jam 12 malam. Sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Kenangan. Dan tentunya Anda masih mendengarkan Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awelhok Semawe. Nah, rekan sebaya, setelah tadi kita bertemu di program acara Citra Warna Malam, dan saat ini saya kembali temani Anda di program Citra Kenangan, di mana di program ini Anda bisa pilih lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan Indonesia atau Malaysia. Boleh ya, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan Inka Christy dengan judul lagu Nafas Cinta, rekan sebaya. Dan Anda bisa pilih lagu lainnya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, rekan sebaya, di tengah cuaca atau ya keadaan yang cukup sejuk malam ini, tentunya mendengarkan lagu-lagu Malaysia favorit adalah satu hal yang cukup menyenangkan dan menenangkan ya, dan tentunya bisa menambah asik istirahatnya rekan sebaya sambil rebahan, ya dengerin lagu favorit yang bisa langsung Anda request rekan sebaya sesuai dengan apa yang ingin Anda dengarkan. Baik rekan sebaya, kali ini saya sudah siapkan lagu yang dibawakan oleh Mas Nito Wijoyo dengan judul lagu Kereta Senja. Nah, untuk Anda semuanya, selamat malam, paling baik saja.

0: Rekan sebaya program acara Citra Kenangan saat ini di jam 22 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat bersama Nidar, tentunya yang temani Anda rekan sebaya. Buat Anda yang ingin dengarkan lagu-lagu nostalgia favorit Anda, silakan saja rekan sebaya. Mungkin mau dengar lagu dari Malaysia, banyak penyanyi Malaysia yang asik-asik lagunya, adalah dari Siti Nurhaliza, ada juga dari Exis ya, itu pasti dong familiar banget untuk yang suka dengan lagu Malaysia ya. Atau mungkin Anda pengen dengerin lagu dari Nia Daniati dari Indonesia, dan banyak penyanyi lainnya seperti Ratih Purwasih juga gak kalah asiknya rekan sebaya. Baik, langsung saja saya coba terima dulu penelpon yang berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Aida.
0: Aidan, kirain siapa?
1: Okay.
0: Kenapa?
1: Ya nggak apa-apa kan.
0: Ya nggak apa-apa kalau nggak dikenal gitu ya. Enggak, soalnya belum terlalu hafal suaranya karena jarang-jarang live ya.
1: Ya jarang-jarang.
0: Iya, paling chat.
1: Cuma pendengar aja kita kayak ini.
0: Ya, bagus dong daripada nggak dengar. Oke lah, Aidan mau dengar lagu apa ini?
1: Ya, lagunya dari Didi Dores ya.
0: Judulnya apa itu?
1: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan.
1: Ya.
0: Oke, Bintang Kehidupan. Oke, oke. Terus salam spesialnya?
1: Ya, terus spesialnya untuk semua rekan-rekan yang lagi mendengarkan aja, Kak.
0: Oke, ada ucapan buat semua rekan-rekannya?
1: Ya, rekan-rekan ucapannya selamat malam dan selamat istirahat aja.
0: Oke, Aidan juga.
1: Semoga lebih baik ya, Kak?
0: Iya, amin, amin, amin. Aidan juga mau istirahat pastinya ya?
1: Ya, habis ini kita istirahat, Kak. Habis acara ini dulu, Kak.
0: Oke, siap-siap. Ditunggu aja lagunya ya. Kenapa? Ada suara siapa di belakang?
1: Ada rame-rame nih, Kak.
0: Oh, rame-rame. Oke, salam buat semuanya. Oh, cakep. Salam kompak aja buat semuanya ya.
1: Ya, salam bukan edarnya ya.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk lagunya ditunggu aja ya.
1: Iya, Kak.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya. Ada Aidan di Nisam. Selamat malam aja, selamat istirahat bersama teman-teman di sana. Dan untuk yang berikut yang menyusul Aidan, ada lagi siapa ini kira-kira? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus di Cunda pastinya.
2: Iya, tentulah.
0: Iya, Pak Yus. Pak Yus belum lagi istirahat ya, Pak Yus?
2: Belum, masukin lagu satu lagi ya.
0: Mau lagu apa ini?
2: Lagu Angkara gitu.
0: Nicky Astria bukan?
2: Hah?
0: Dari Nicky Astria?
2: Iya, karena saya pun nggak tahu penyanyinya ya.
0: Iya, lagu rock ya. Oke, okay, untuk salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat Farida juga ada ya. Semoga beri kesehatan punya.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Untuk lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya Pak Yus yang ada di Cunda, selamat malam dan selamat istirahat saja. Nah, sudah ada Aidan dan Pak Yus. Selamat malam, salam kompak aja. Sehat selalu untuk semuanya dimanapun Anda berada semuanya, mau yang lagi santai, mau yang lagi ada kegiatan, mungkin ada pekerjaan yang masih dilakukan sampai sekarang ya, yang mungkin kena shift malam, yang lagi berjaga, atau apapun itulah ya, kita berharap semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Baik rekan sebaya, jika memang belum ada lagi yang berdering, kita jalan dua lagu aja dulu. Ada lagu yang sudah saya siapkan, kali ini untuk Aidan dengan judul lagu Bintang Kehidupan dari Didi Dores. Dan akan dilanjutkan lagu yang dibawakan Nicky Astria dengan judul lagu Jangan Ada Angkara untuk Pak Yus yang ada di Cunda. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, tu kate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Kenangan semakin ke tengah malam nih, Rekan Sebaya, semakin juga rasa lelah itu mendera di setiap sendi-sendi tubuh orang-orang yang sudah bekerja dari pagi sampai malam. Semoga semuanya bisa istirahat dengan cepat dan nyaman serta aman, sehingga besok bisa beraktivitas lagi dengan kondisi yang lebih baik. 0852-223-5646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS ya. Okay. Buat Bang Joldiman, selamat malam aja. Makasih udah semangatin ya. Bang Joldiman ini emang best banget lah ya. Setia selalu dalam segala situasi. Nah, buat rekan sebaya yang pingin dengerin lagu-lagu favoritnya ya, khususnya untuk lagu-lagu nostalgia Indonesia boleh, Malaysia boleh ya. Silakan aja rekan sebaya, atau kita dengerin lagu yang udah saya siapin, saya yakin Anda bisa terhibur. Tapi semoga sih ya, lagu yang dari Slam ini udah saya siapin dengan judul lagu Tak Mungkin Berpaling. Enak banget sih lagu ini sebenarnya. Semoga bisa menghibur Anda juga. Dilanjutkan dari Obi Mesah dengan judul lagu Surat Sampul Biru. Benar gak sih ini dari Obi Mesah? Iya benar ya. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
6: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
5: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme berijang.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
7: Abu Said Al-Khudri, radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam yang masih menemani Anda saat ini, rekan sebaya, tentunya sampai jam 12 malam nantinya. Ada waktu 1 jam ke depan untuk bersama Anda, rekan sebaya. Jadi buat yang mau bergabung, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

57 menit sudah lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya, selamat istirahat saja ya. Selamat merebahkan badan di tempat peraduan malamnya masing-masing ya. Mungkin rasa lelahnya kebangetan hari ini. Ya, istirahat lebih cepat itu merupakan sesuatu hal yang lebih baik rekan sebaya. Saya masih temani Anda buat yang belum bisa tidur. Tentunya lagu-lagu kenangan masih saya coba hadirkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Bicara lagu lawas, saya rasa gak ada yang gak kenal dengan Nike Ardila ya rekan sebaya. Pasti tahu dong ya Nike Ardila rekan sebaya, yang mana penyanyi legendaris ini bernama asli Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi rekan sebaya, yang mana Nike Ardila sendiri dikenal dengan nama panggungnya sebagai Nike Ardila ya, nyambung ya sama nama aslinya Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Nah, Nike Ardila sendiri rekan sebaya lahir di tanggal 27 Desember 1975 dan seorang penyanyi, pemeran dalam film dan juga model berkebangsaan Indonesia. Nah, rekan sebaya, ya sendiri ya Nike Ardila sendiri meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di mana Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Marta Dinata Bandung. Dan Nike Ardila sendiri rekan sebaya sering dijuluki oleh penggemarnya sebagai Ratu Rock Indonesia, meskipun awalnya karirnya bukan sebagai penyanyi rock ya, begitulah Nike Ardila rekan sebaya, yang lagu-lagunya sampai saat ini masih banyak dinikmati oleh ya penikmat musik Indonesia tentunya. Nah, sekarang coba kita dengerin lagu yang dibawakan, salah satunya dari banyaknya lagu yang dibawakan oleh Nike Ardila. Kali ini menyibak tirai kelabu sudah saya siapkan. Dan harapan saya bisa menghibur Anda semuanya. Nanti juga akan diteruskan lagu yang dibawakan oleh Search dengan judul lagu Hilang Dalam Terang. Ada juga Ratih Purwasih dengan judul lagunya Ayah yang akan menemani Anda semuanya.

0: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Lagu-lagu kenangan masih terus saya hadirkan rekan sebaya dari gelombang 94,4 FM atau dari www.radiocitisfm.com. Anda tetap bisa ikutan bergabung juga untuk memilihkan lagu yang ingin Anda dengarkan. Namun jika Anda memilih, tetap mendengarkan saja dan pasrah dengan lagu yang saya pilihkan, boleh juga sih, nggak masalah ya. Tapi sepertinya ada yang berdering kali ini. Coba saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Desunadi.
1: Ya, sudah terbiasa ya.
0: Udah dua kali soalnya. Ya ampun Pak De, mau lagu apa ini?
1: Lagunya dari apa, dari apa, Pambers aja.
0: Pambers, boleh judulnya?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Pilih yang mana nih Pak De?
1: Ya.
0: Antara Cinta dan Permata pilih mana?
1: Cinta dan Permata, pilih Cinta.
0: Saya mau pilih Permata aja. Karena nanti cintanya bisa datang belakangan kalau cocok.
1: Iya, betul. Kalau cocok ya.
0: Kalau cocok. Kalau enggak ya enggak datang juga.
1: Iya.
0: Oke lah Pak Ade, terus salam spesial buat siapa?
1: Salam spesial ya buat Nidara aja, selamat bertugas, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Semoga dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin, Pak Ade juga ya. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Pak Ade.
1: Amin.
0: Iya, lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Ade Sunadi di Darussalam. Selamat malam aja buatnya Pak Ade Sunadi yang sudah ikutan bergabung. Yang mau menyusul Pak Ade Sunadi silakan rekan sebaya. Saya masih menunggu penelpon. Pukul 23:00 waktu Indonesia Barat. Masih lumayan panjang ya waktu yang kita punya ya, kurang lebih sekitar 45 menit kurang sih, tapi ya cukup panjang untuk memutarkan lagu-lagu favorit Anda rekan sebaya. Silakan aja nih buat yang mau nge-request lagu ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Meskipun rekan sebaya mungkin mendengar suara saya semakin melemah, bukan artinya saya nggak semangat lagi untuk nemenin rekan sebaya, tapi ya disesuaikan lah ya dengan acaranya, acara apa dan jamnya udah jam berapa ya. Ya, rekan sebaya, saya juga udah siapin lagu nih ya. Selain lagu yang Pak De sudah dimintakan tadi dari Pambers dengan judul lagu Cinta dan Permata, saya juga sudah siapkan dua lagu lainnya yang akan menemani Anda rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, grup musik Iklim ya, tentunya bukan satu grup musik yang tidak dikenali oleh penikmat musik lawas nih rekan sebaya. Nah, di mana grup musik Iklim ini sendiri berasal dari Malaysia rekan sebaya ya. Pastinya Malaysia banyak banget ya meninggalkan kenangan-kenangan yang indah dalam lagu-lagunya yang tentunya cukup digemari oleh penikmat musik di Indonesia ya. Salah satunya Iklim ini, yang mana sebuah grup musik rock ya, alirannya rock, yang dari Malaysia dan resmi dibentuk pada tahun 1990 rekan sebaya. Nah, siapa nih yang sudah lahir di tahun itu atau setidaknya sudah sekolah SD? Saya tunjuk tangan. Berarti di tahun itu saya baru masuk SD ya, tahun 1990. Benar enggak sih? Oh iya benar-benar. Nah, rekan sebaya, grup musik ini sendiri menyanyikan lagu-lagu Melayu bergenre hard rock dengan irama power ballad rekan sebaya. Nah, salah satu album debut Iklim adalah Satu Kesan Abadi yang dirilis di tahun 1993 rekan sebaya di bawah label SJS Record. Dan rekan sebaya, salah satu lagu yang ada di album Satu Kesan Abadi ini sebentar lagi akan saya hadirkan, yaitu diberi judul Sandiwara Cinta Semusim rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya semoga terhibur. Dan nanti juga ada lagu lainnya dari Nia Daniati dengan judul lagu Dia Sahabat Karibku. Untuk Pak Dia Sunadi, ini dia lagu permintaannya. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, saat ini Nidar masih bersama Anda sampai jam 12 malam. Udah di jam 23.37 rekan sebaya, 20 menit lagi saja waktu yang saya punya untuk temani Anda. Untuk yang mau istirahat, selamat istirahat. Seperti biasa, enggak lupa saya selalu ngingetin rekan sebaya untuk memeriksa segala sesuatu ya, sebelum berangkat ke tempat tidurnya masing-masing. Pastikan Anda sudah mengunci pintu dan jendelanya dengan benar-benar terkunci. Kondisi dapur juga sudah dicek kembali. Yang mungkin nongkrong di luar sempat bikin perapian, kalau dianggap perlu untuk dimatikan secara total, ya ada baiknya dimatikan secara total. Pastikan gak ada lagi api yang menyala ya, karena kita gak tahu tuh ya situasi sewaktu kita tidur nanti rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya, selamat istirahat saja. Jangan lupa yang belum ibadah sholat isya, sholat dulu, jangan sampai ketiduran, kebablasan sampai subuh. Wah, jadi rugi ya kan. Baiklah rekan sebaya, kali ini ada lagu dari AI dengan judul lagu Sedalam Manakah Setiamu yang akan saya hadirkan untuk Anda, dan akan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan olehnya Aisyah dengan judul lagu Janji Manismu yang akan menemani Anda. Dan untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, untuk saat ini posisi waktu di studio menunjukkan pukul 23:54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda semuanya, selamat malam, paling baik saja, dan terima kasih untuk yang sudah ikutan bergabung. Ada Aidan di Nisam, Pak Yus di Cunda, Pak Desunadi juga yang ada di Darussalam ya. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya rekan sebaya, dan untuk Anda semoga besok kembali bisa beraktivitas dengan lebih baik rekan sebaya. Satu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menutup pertemuan kita dibawakan oleh Boy Sandi dengan judul lagu Patah Hati, dan insyaallah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.